0: تلغ ميولا قبيقيا لغالغ تاك والغ قديق النقص لغا كيبين ساغو سغلغ تتني مي يوغي تماني قلوني صالة من أبا أما لأوم يوغ ناتكني كتي ما يجي تلو كاكي خانو بانا بلي سما لغمانا تنمي لغمانا تلو نيت دوسق بيكي كاين هلو ملابون
1: ونغا خاين تايما تاواني بانلتيو نموت ila capital reunion yang mega macam macam ni awi yang nak temi pernah kiri kotor nombor ilegal kotor bunga dan tunggu nak nak terapan nak kiri kotor nombor tau ilegal kotor mungkin biar pelajar tu tak atau yang tertinggal mik sebut tak paham kena kalau turun ini mungkin biar mayor tak kapan biar mayor tak kapan cuma kuah Pivot jalur tikut, kaya kubuk tikut. Tapi mana induk tak tak perjalur nak kerja, kalau kerja, aksuna dari kamu kagai nak kerja induk tak tak perjalur tik. Tapi kau neng ati luar tu ni. Tapi macam kata, malu tau kanok pinya mengata, nama gua mengata kamu kuat pivot jengen nak tikut mana. Tak ku atang yang kau yak tu kalau kesian ilak kenyal tu kulu yak kenyal tu atang kau tak kau tu kusuli. Tapi kan ati dia rasa mayun sulit ni kau fikir kau tu. Tapi mata kan ni finansial kau sulak tu mesti kau suli ketika kena lah kau nak parla kau yak korun tapi mali ketika kena lah kau tak makan yang kisah ni sana yak nak syarah tu ni sana yak kena syarah belum ni. Dan bila kalau tak nak sulitkan,
2: jadi mak ukiun itu, dan tu semua yang kita tahu ialah akagum, akani, tu semua yang kita semua jauh, jadi macam zaman upang kami, upang kami, tu semua yang kita lalu ni, zaman nak suruh mami, mami untuk tinjau, jadi macam fikir yang boleh lalu ni, zaman asal jauh nak ujuk. Yuni mitai kopai pan curu tajuk mengau dari tiu angkat tiwatan itu tay kopai pan lagi ini kembali yuni mitai pan cumi sitam kanunya gahan dengan am tu cara tu ditanya pay pan utar dari yuni pilih usulit kanunya usah tahu yang mengada tay kopi tu yang kami atu mana mana ulung. Pijak lecet, tak kau isi pijak tahu mungkin ada cuma lecet kalau gua sulit pijak ini cuk emak tahu cuk, jadi macam tu ni, tama kau rujuk kau lecet, tama kau pikirnya kalau cuk, tapi kalau ada lagi cuk, kau cuk kata tengah, tak kau pijak ini cuk, amal usia biji cuk, dan rujuk tahu semua yuk sangit cuk, nak yuk sangit. Tak kuat, pijak tahu si malu, angin tahu si malu tu, tak kuat tu fi, angin kau wajar tu, suhai mah, ada yang lalu tak, tak balik kat sini macam lalu tak ilmu, cuma juga gajak tu keluar, ia yang hangus yuk tu mata, tapi makan sih lu, tak mana punya itu tegak, tak mana lu kena lu kasih keluar ni, ia yang Unua kugalo aningo fatulu tama kotap to luka tap baka ningo to wima te magala imiku tufaka ma yu tatan te melinga ni atum amma taikua teika ni tatat tia lau kugalo tataro lau timlala teikua kalu wi ati se so luna kiri se umeli tau ni lau tu kasi yu sema yu atau yu kongi tuk Tapi mesinnya bermat, tapi kunga kali kali waktu itu, sunat tuinnya, tapi mereka cuma tanah pihak struktur, ammalu tak semua, tutu semua ni satu, wakal lawan, tak semua aja ngan pihak itu tinggal tutu semua mata, suka ima, asyik jangan matan, tapi mesinnya unik, apa kursi apa, kira macam nak tua tanah, tak banyak hati ka.
0: Taman nalu nangi tu pijar ya tu jus mama panda pelal logo pijeset nalu nangi tu. Teh malay ika yok serta semat dia kesida semangat bika suni unyak tu masalah singin itu miu yuning.
1: Tak ku kini juga.

0: eight digging it to me of him you would pick up the nick on his look. You know the boy couldn't look. A matter who were not doctor or auxiliary could a carrying it to an auxiliary to you and no matter. Puis moi j'ai été qui nous tiquait aussi une colère sautée actuellement isu kami ng mga matamang na tan na pilagariyo.
1: Kay ko ay kayo kusum ay nagayon na lang ng mayroli, nagayon na lang ng loni, takwalo kanu o kausing upreyo ni si mga lakital pigo akago na masunik gabo makuku tumisiyo kinyo yan ng kasi ano action ng mayuning kuya na uli. Di pun sakit paru lang mayu takut temeju lang ayu, aku lagu disangka tak, tama tuma, tama kuami kiyuti, aku lagu disangka ni, takut abang ayu lang mujal lagu makuni, tama kuah kanu itu gulai, amar takut le ubanga, kubeg jakali tu sakit tuilu, takut si tinggi jamu ikaju tuilu, tama tuma kini ayu jamu. Tema asing ilu ikut tu ilu kium mata dan apa yang saya tuju kutuman apa aku dimaham pun nak kium mata show kau mak tema kununga show lumingon nak kium mata tema agak perlu saya nak kium mata tema agak perlu kium kau apa aku dimaham ukiu dimaham nak kium semua mak tema aku lumingon tu hangi saya nak tu ni ilah aku lakau yang aku tema kiuman. Tai makapi, aku lagu tisani. So lupa balik terpalu juga tai mati ko api ko jatuh. Tama ko lu asyik dalang so lupa kiu ti tai ko gasi. Uka sih kita kata lagi. Tai ko ngomata tama ko susah api usama so lupa kiu tisaga namun baby asyik ko tai usama kata lagu dong masa sulit susah sahong itu. Amal tai ko tai jauh jatuh. Gasi mikil digi atau suka imbang udah tau, tema cuma, tema aku biar nak lulus atau angin tu tak kisah ni umat, tema tu ngapai lagi atau pi usia ni harus tinjau itu, jadi dia kata, tema kapi, pinjai semula mata, ame si boleh faham lulus tu, ame tema tanya, ati dia orang ni atau, tak cuma, kau tengah jauh, ati dia orang ni tengah paypa. Teko ini nama kita sila maju kuya kalau kuya orang pasti dia nama pun, tapi kalau saya nak urus yang tak kuya urutin, tapi agak, tapi masih pun nak kalau yang orang sini nak tukur, uang kau mungkin macam ini makin untuk bangun tu nak halok tu, kat mana, untuk urut tu nak urut pun, urut juga ni kuya kami sila nama pun, tapi masih ngah buku mana. Ulumi dikitu. Tu saya macam tu saya tanya nak tasi kengo macam si Allah kau macam tu.
2: Tema tikuan si macam so mega si nauli silat tu miloni makua rasanya ima pilih kata ni tu ilabvin aku silang mana dia nak kanyuling apa?
0: Takua nauli si kredo asingak si melak tu si ulak pak sarlutena. Nalo na si Marconi. Kasi ane, kawin mayugot, taman na, tako yung kakalding nakpan. Iman na kaya ukakon na tuksaw bunga. Dahil ko, natya ka siwerti, umungat tao, natya ka siwerti, katawa katang mga masaw na nga, imano, sila saan ulo. Pingila ko siya kalaw kata. Piyo kain na alawin ng iman, tayo mga lima. Kasi ane, nireong niyak tugun. Nyeri kereta, anggun aku juga semua kereta nyeri banyak tu. Tema sakit tu kekal lekat, sibul lekpas sibul tiksanik. Nampak si tiksanik kau yang banyak tu. Kikulu umi ataiko upu kute gayak tu emen netu. amma kisianitta una khawima yo yara khami yo angunisutiulluni qanutuinnatiaq taimannak taimannallaqik kulu yunnernarmarsuum mimmat imanna pijumalortaqaluabu ilaanikku asijikallalisuum mataanna atuqtuq maanna maanna tabbas taanna atuqtuq qanuili balliayo oqosiu balliayo tiliortaa balliayo taqwa piyareqartuqasikallakpallu tamakkuangummata tema ajigigunnangimma soorluqai tamakkua pisereerniartabut isumagalortaraluabut asittiammeriagut atulisuummata taimannaitunnereqmammat nireunartugoluaq tamakkua isumagalortabut atuttiarpata akawaiqtiartu
1: ammalu piyareqaneerlugu tamani nunaharneqquyiyu ufangavialummi taannakisaqpingalu naammanersaulluni tinittartumiungulluta tamanna tininna atoriyuktaaluviattigu taimaitsuummat ammalu tufaqminga isipingagalattuni umataanna takanna taimakisian imaqtavitsanga ida qanuitangitsuq maanna panertualuugamiñunna siiluqattarnasaalarniganu taima tamanna imaqtarpiqulu tamannaunuyarmimmat amma taikkua qaqqaliartiguyartu taima taikkualu aqpiyuqtiguyartu taakkuangummangaata niartu nalunaqatik pijumayigulausumammata taimeiñingaiyuq imeiñingaiyuq qaqqaliartiuniaquvit tappaani qaqqami nunataalaartude aggaliasiitti tattaanna qaqqaliarti takugaluaquni tusartitigutaqattalerma maanna tappaa tappungaumianu ikigaiangitsuq ammalu qaqqaliartiugasi isumaniaquni uvangaartuniaquni naliakia qanuugaluakia qukiutaqaqialik imminik sapumitsiyaqiaqammat taakkualu nunaliit tappaniigaiarmata qimattauiarmata taikkuakisiani pinasunniartu naukkiartiit attuna alileriiyingit qalugiartingit taakkutuugaiarmata aqutinga lu'umiaritsanga tamakkuangugaiarmata taima tappunga tappani uatsiusinnaarlunik taikkua qaqqaliartiit taimaikkaiartu tamakkua qanortuqtaquluyarsima iualulartum iuapi
2: upinnaqaniqulakatimatutigisimalertasiakunikanlaparnagiatuinalunaqani taakkuali naalattuit ila kangisulersareittualuugatta upakutisareittu talu sujuqartuulqatusagalaatuaqut imeikanlasiungugatta qanulleqqaitigiaqumabissiug suurlu pappisattaulua quminasiungungimimma piluanguartimi appigasuttu taanna attanaqunnamimmat illangaggut qanuqautigiaqumakajaqqissiung
0: taima maanna parnakpalliatilluta taitsumani 2011mi naattersuqtiqalauqatta umiarmi atausermik taina naattersuqtigijabut tammani pilerivigijatta silataanillunni taakkua tamaunga umiarmu qagliluaqqaatitti simalluni pakvisartaujumajaangitsugut uvagut umiaqaq umial angunasuktii tapputugu tammani tutuujareqarniarmata taina umiaq nautiartortigijabut qagliluartuqarpa upaguitigiatuinereqsuni uqojigiartorlunilunniit ammalu parnaksimayugut taanna tainnaq umiaq suavernertuliriimik suurlu anersaartortittiimik ikimaiaqareqarniarmigmat tammani taakkua aqpagasuktuit qanuiliyoqakkallingnerpat aiksireqalarmigmat niriu taima niriugumangikkaluartugu kisiani ima piyaga pikallaktuqarpat parnaksimapigiaqumummiyugut taimanna nalunajaangimmat ati qaigi aiksileqi imannailiorut taima nalunajaangimmat uvattinnut pileqitilluta suurlu kajusinnereqarnermat tamanna takuyoqarnerpat aqpagasulerutta nauliksiyoqarnerpat tapani pileqilerutta suurlu piquluaqiyoqak kaallatuinnereqarmigmat hainnattauq naattersortiqikijavu tappungattau parnaksimaqqatauyereqarniarmiyuq
1: ammalu una isuma atuqsimajavu isumagiyau
2: Mana pibalero disasau kainan nela memata.

Hello, ulla kut dengan sedia kesemaan kolang bodoh dengan metin lota tamane CBC kalau ni okey tak pernah lakau dikitil lusi tamane tu sakso sokan ni alam mega 925 gua sunningan ni dan tak bani lah nuna big me kau jami kau papi gal lutik 30 nodakka kun otan naka temeli okattas malattuq nalliyuna ila ingi qattaq titilalermi mata appijam kun nakartawujung tavani pigalalermi mata na CBC kunittaw tavani pilige qatibdane tu sabegini yaqtigo mana tuin nang ikhen nang atan nak begini sejak lawat ni jaya mik tu sakit nato tak kini tinne.

0: Kana unikak tu asak tu kami ti matering mih tak cuan si aga. Tanah itu saksa unerang mih yuk ulu gak. Ainya unikak tinlugu no vak tinlugu itu kanu ilu kat teruk si mang mangat nakini agcak tu evak lutik amaru imak tu unak tu nitu permut. Nilak ti tau yari uruk si mih yuk March 5, 1999 ngut tinlugu tu ngasuk tinlabu.
1: Ulu gak ainya. Ngohat dengan keluar menyonga kisah ni ulur yang b ime itu kata dia keluar menyonga ada kapi ngujuman anak-anak saya mau luni tapi cuma ni alung ada kap kau cuma keluar tunga tuhuman kau cuma tiang itu tunga kau cuma keluar tunga kau cuma nak keluar tunga tapi Aku jauh balik lepas lewuk kan lepas lewuk yang, aku yang kalau tu jangan pingat cuning. Aduh tu ni mesti aku terlalu bunga. Cuma aku bapak tu tahu juga. Tapi mak, ubat pingu nak sebeli agam, kau ni mak beli agam. Anak-anak kalau anak-anak najis minyak tak aku. Tama orang di dalam semua juga dah panik je. Unik kata kalau tuan kita ni. Tapi mangut jangan itu kau jangan jangan jangan ni kau jangan tu nak tunggu. Tapi kau nengah ini juga kata yang ini idean jangan nak kau jangan tunggu. Kimi aku mewuning. Idean nak kalau tak ini. Idean mungkin kau nak aku lihat kau jangan mungkin tak kata apa ni mungkin juga mah. Tapi cuma ni aku. Tapi cuma ni kalau nunggu aku luka. Mewuning. Nunggu aku jangan kalau aku. Ini aku nak mewuning. Pia kau di lugu mau ngaji kan nona anak kalau, tapi mak aje bila taman ni aku ada lagi kata cukup lenong, tapi kalau taman utah bangai tutup minyak, ada nukah kalau mata ada ngah, tu kuku yang di lugu ni, upeng aja aku tu nyalah di lugu, aku tak mau ngaji kata. Anak nama ayah petua kerja ni, tu kerja minyak lada mana? Aulah tu dah. Asyik bilang,

Ua. I daga katau jabu. E dale. Apa kata tak aku nak tung ma? An yang ina tungan tu saya mengalimang. Ubi kita nak tung an yang lagi kau saya mengan yang ina tung. Ila nak buat lu kau ma. Bisa kau nak nak tung. Saya ma. Aduh ila. Saya cuma nak lang. Kalau taman ada semua kalau nak ada kalau nak. Aduh ila taman itu aku nak tak ibu. Kalau nak hangi sama kalau kau, aja ni ada ribu angkut tercatat ada ribu aja ni. Okey, kau tiga nanti lalu kita mana, tadi egalami, nanti tadi egalami, angkut tercatat orang mengapa, tapi mula kalau nak bisa kalau semangat sama kalau aku ni alam, okey lima. Aku lima tak kalau tu ada guna tu kalau jaga mak, tapi mungkin tu kalau jaga tak kalau tu. Tapi cuma ni biar siapa jaga lupa lima, ulur lupa lima. Cuma ini untuk di bengal ni biar kita jaga tak. Tapi yang untuk kau kalau jaga tak jaga. Ini untuk lagi bukan mak, ini untuk dia ni tak cuma ni biar kita jaga mak. Tu biar tu kan kasih kaya mik, ama. Kulen yang berkata kata, ama kemu kata kata, kulen yang ikut tak kisah ni, siapa yang tu kalang aja, awla lagu tu awla kata lagu tu, ilu berkata aku, dah mahu tak kau kata kata, nak aku kata kau nak kisah tu yang mung, pung itu pengal macam kata juga mak, dah mahu aku kata ikutin. Inyulang ada, pasi bilang si kugain man, ilip ang maitak kata, ayos ang man, umiyak tupa tuta, tupa kain na tuta kasi kaya may tupa kapat tuta, upin na ngane, kaluna kang kaluna kisya na kimi kumi, mga kain mata, kaluna kain na tuta kata yung Uci Yuning, tak kali siapa juga orang tua ni yang kahang itu mi, gamen yang siapa nak tuhan ni, siapa nak tuhan ni memang nukin yang orang luar tu, awak jangan malu, nama tu apa ni, kalau menurut ni lu, nukin nak ada, adik yang itu nukin nak ada, ni kahang ikan luar tu lu, tak kuat yang orang kalau Ukat ini nasi ukat nak ukat aku ngaji tuin. Nih ukat aku kata jangan malai. Kita ni nih nak aja deh. Biar jeng ada nih nak aja ini. Idale tadi cuma pintu kita yang emu. Cepat sih nang lu ting cepu jauh tak yang itu ni. Upin yang ni kalau nak hangin man. Inang ini pilihan nunali. Cepu jauh kan nyatun, ubat cawan le cepu jauh kalau tu menyukuming. Tapi kalau kita ni ingin kaje kapsi, ingin kaje katatun, ukir kulur apa ni cakap lalu kita lekat dengan itu. Tapi kalau kita ni pihon nanti katat tu menyukum ada, pekat cakatun, ubat kulle pekat cakatun jangan mekata. Ini jangan jangan nanti katat jangan kita lalu kata. Tak panik saya nang, nak kena. Tapi mak, aduila, awak jangan mak, umiak tu kata. Awak yang awak jangan umiak tu semat dalam untuk tak, edale ni berarti apa edale rosyong. Tapi awak, kange bawa dok semat kata, umiak me ada semai, ami cua lau jukun. Nurah legalai, tupe galai. Tapi atas semua itu kami kami. Ia cuma kita hangen mon, cuma kita kata yang mulai. Allah kita ini kami ni perkhidmat. Tapi aku ada dalam menjadi time perkhidmatan yang ada cuma nak kata jangan mana. Aduh, ada time aku ada jual.

0: takata unan dai bilim mengin nakata ai bimina ne ukelit ukelit ti dalo kata nda khitni battuting uki onun pigida taminning qimmin qimmi qaut qimmi qaut ti dai male atvilla dai ti manun nikkama liberté pa no la qawma inyojuttu llunga tavani takata mieligaigo dai male da liberté pa yo na qawma ohana qawalu qunga khangata jo qalonni tikittu khattu alo telanga kappiana khaidi magunne rottamine bungani ullattu ullattu kulapik tidak mesin kawatta kawatta jo makko tikittu alo matik tuno paikwa taiko nunah bitamin iloha bitamin khinuktu mini tuno paikwa taiko atuilla akagongan mielegaigo umiatuan tikittu mina alo mata tabunga kingalu tamanga idul tamani nona tato nangata tamanga tato alo kata nga cikuman cuburtu joi lautu metang nakulle tai mga mielegai tikittu nangata asuillale akagutu meman tabunga mielegai tabunga ngata tamanga lautu mengitu nga tai mai do kit ko lo no sa ta te lo win te ban no na ta lo te lo win u ko de to lo me kana ni si bo ka te ni ai ko ta ko lo me no na ka ka te ju ju ko ta ma ngwa to ka ga hang ni man me a le ga hang ni me a le ga na ma ta ka na si ja ko ya ngwa ma te ri ta ju ma ni ta bo no na ta to mi na lo win ta bo ini kita mana dia hang emat atau si kulit aku atau si nuna le king yang ni nuna teko sama ni nuna le minye ini kita ni ni lak sama emat dah mengai ni kita tu lak sama emat kau ni mat yang emat aku aku unik kau ni nasi yang tak kalau ni mereka kau tak kata yang kita keluar juga dah mak aduh lah tikit darum matago tikit tumin arum mata meliga takul auto wat angit tugde khattama ngo kisan me meliga no piyatatun angu di bullo au jangan ekana ya ke hatar tu sai me tuju dai ko khawi ma jeng mit ka ka ka jeng nangit ka meliga khawi ma jeng ngin ka ilang wen nang lo ma da ko ta ma ngo ko ta no sang na ma ta ga ta ti ma ni o ha ka ga ma o ba te ko ti pa ka o ba te wa lo ngi to o ba te ko na ka ta ko yang to ta ko ngi ti bu lo na ta ti ma na ko mi Orang ingat tu ada orang tanya mata, kemana tu lewing yang ada tu? Tapi kuali, tapi mangga ini juga juga macam, ini juga juga kata juga mac, ini tu kalau orang ni ni juga nak tengah, tapi macam tu juga kata juga mac, isyarat tu kalau kan malam ni, ikan juga nak kata dengan nama, ini juga tu kulu api, ini juga tu kulu api, isyarat tu ada apa juga mata. Taga pekatnya tangit tu pekat ahanuna pekatnya tangit tu isyarat tu kat wenna ribung isyarat tu alu bukan min tapi mai taro tu menjadi malu ni isyarat tu kat terlalu dok tu menjadi mah ay pekat dok tu jangwa baik gua ijo gua alu tai ma ingin kadu di kata jangwe mata ingin kadu di tato hatu min alam mati kita tato hatu min alam mat sule ubane ingin di juta ubane doktum senyangai la sule tiki doktum tato to mi dado but ta to sum na mele o hala ga bunga to sum na mele ati bat to hala ot na gro ne pe khatta la ngal to ta ga tai ma le ga bunga ati wi la ing ek du da pe ru lu wa ai pa ma khang ya nga te ki to ta to mi nado man kam to ja ta to mi nado man Atau ilal kamu tiada untuk mengetahui aku akagi tanah luar baka begitu begitu luar orang tanah kaki yang dah mengapik dah nak metu aku nak tuta no kat tengah dah nak nak dah macam macam kat laut sama jaga begitu nak cengin nama Kerja ni baru dicatat keluar terlebih bukan memang macam ni. Kau cuma ni, ada nak tu ada kata cuma tak. Pintu dicatat dulu lekasi, anak wajah dicatat dulu lek. Amma lek, tu pintau lek ting. Kau cuma ni jalan, cukup cewek ni lek ngah. Tu pintau lek lek, anak wajah dicatat lek. Amma lek. Ni wujud cewa lalu ting, ini ada kita ni, open hari sampai nak runding, tu petang kat aja kalau waktu pun, amma lo, kita kadang lo amit cewa lalu agak lebih, atuk tu bingar lo kat aja macam macam mana mereka tu nak kat aja macam, nak cuma ni kecil, aku ujung aja ni jalan ni pergi cewa kat aja apa yang kau buat. Aduk terong ingin, tapi amit orang ni unik kata keluar tengah keluar, kita ni tak ada kata keluar tengah lo, orang nak cakap nak tengah lo nukui orang ni keluar kama, nukui orang tak ada tengah orang nak cakap mereka salah juga mana le orang nak cakap orang macam apa, tapi aduh bila. Cukup cukup tak, dan alam semula bawa kita kerja mata kak. Tapi gua ini orang itu ini orang tu ini orang ting takun nak kerja laut sama mereka. Kita kapet tapi tua kali juga mak kita ni cilami takuk belajar orang tu nama lagi jauh ni Allah ulung ya ni kita tu ini ni makun yang mana lagi jauh ni kapet dah lagi juga mak. Tapi mak Aduh lah, kalau tu ada orang, kalau tu betul ada orang, kapi itu ada orang tengah sini, kau malam ni, ila mana nuna tak kau ni lalu tak ingat jauh lalu jalan kan, ada yang makan tak, dah malah unukun, aku jakun, unukun, ane ngual tu, ane jok, ane tu kau lojukun, cukup cukup hasil galau, cuma boleh kau mata jangan. Utara ni mata. Taka, aduh bila kalau tu ada kalau tu bingar, kalau tengah tahu menghangat terlugu, kalau nak elok terlugu, kau malar terlugu terlugu, tahu nak kalau kau malar, tak kau jual tak kau, tidak kait kau malain. Kalau kau malai nak awak patun, nak tahu mai pengai pengak. Tunggu jauh tu kulung, kakut tak kulung, ilah kau macam kulung. Tanya aku tu kau, kau malah lu itu tak kalui. Kalau nanti jauh tu aluin, kalau nanti jauh tu alam itu kalau macam orang itu alu belinya tunggu jatuh, cuma belinya tu kau macam tu alu kalau tu kau. Kalau nanti jauh tu aluin, tak kua. Aibisekalangun nak tahu tu, kadang-kadang kadang-kadang nak tahu tu, tak kuat, sikit lagi orang itu tak kuangan. Curlo TV TV kalau kata ikat tu ni dah tu macam mak, tapi mak ingat kajuin, tak kajuin lo ingat kajuin, tak bangga tak kembali kajuin, ingat tak kembali kajuin, tapi mak itu aluin. Tapa, orang asyik orang buat tu kan? Nen lekaju kan? Nen lekaju kau mak? Tapi mengalami, ukuakai mai lijualuin ma nakolong sila jala sijong kapiasuwekaluk taruluk majonga tay majonga taruluk majonga tay kolong idangin nyo banga tukutukutin yun tay kwang talaw tama kapiasuwekaluk tama sa katay kwang ukapitahang nga mali ito kong alangat lalayang natin ila ukapig akatawin na kulukulog ka inyaw nangin ni cukup tunggu mata lagi lagi jom nangan ni cukup dah cukup dah taro lagi kalau ni jom jom bagaimana? Tama, amit cua lagi lagi amit cua ingat lagi lagi kalau kita ke nak lakukan nak apa?
1: Untuk. Biarkan aku nak sembunyi.
0: Tama. Tai cuma ni, orang tak kau kuma. Tapi kau cakap cakap kat dekat laut tu macam ni. Apa kata mata ada, begini juga mata. Tapi kau ni, pita kang itu ni orang mata apa kata tak kata aku nak tengah. Obat dia aku, cakap saya juga tai cuma ni orang cuma mana. Tapi mak, aku bila, temang. Tapi ni mereka tu menyerut lagu tu sama lagu tu. Tapi orang yang tu makan nong, ya ayah orang tu makan mak. Orang itu mata kuda nyusunan apa? Jaga keluarga. Nuri kalau tu guna nuri tu kalau ini tak mending. Tapi malu tapi ni, aneh mula jauh tu makan mak. Tak cuma ni, kerana di jakulat itu yang mereka lalu di luar itu ni, mereka halak kata di luar ini mereka, ialah mereka halak kata cek guna arus itu. Awal itu cuma kemahannya lama, tapi halap cuma, aduh ialah tapi ni dia cuma yang ni, apa kalau mami, tak kuat. Kalau nak ada kau cuma itu nga, kalau nak ada tu kau nongin nama, ini itu kata juga mak. Awak yang orang kata juga mak, kapes, ini kapes nak sal, cuma yang kapes lah cuma mak. Upin anak kau cuma itu nga, kalau nak ni, tapi mak, tak kau cuma kau lah tu nga, tak kau cuma kata juga lah tu nga, kena kau itu nga lah, umat tu. Tikir gay mata, umat tu bang, madu, tamani, anak-anak, pergi ke dalam lor tu makan, ni ubat tu pun, dah gua kau cuma keluar tu pun, kape tu itu ada lor tu makan mak, awal dah yang agak-agak mak, ah ada nak, kape tu lor ke, apa kape tu lor ke, dah kadai, awal tak kau ngaji bilang. Awal tak ama, cini tak tak kuun, gua cuma macam cini tak tak tak, kok bepil doa kata kuat dalam sebagai tua, cini tak doa tak, jila kalau lelang, makai macam lau nengin nama lau neng, gua cuma ingat tu jangan itu ngah, ah, kau ingat jangan kau bepil doa kata kau bepil doa kata, orang tak mahu tahu kalau kata Pika juga tahu lah kata tanah anak keluarga tu nak tak? Ilu ka? Mau cuci keluar tak kata tu mau cuci. Ah, tu saja lah aku. Anak minyak tu macam minyak panut tu mi. Tu saja betul kalau ka? Ima kau tu mungkin nak pun kau tu mungkin tua lah orang masih bilang. Kau jadi mengikuti orang ramai yang kalau nak anak kalau orang tahu, imajin macam mana? Anak kurung, orang cikgu dia kan, namun ikir jangan lupa tak ada metu pun, dah, nama itu kita kabin, ilu anak itu kita kabin, ubin nak nanti imajin bangga, ikir cerita kalau nak tunggu cikgu dia mungkin, pilih juga lupa, dah masuk bilang, tapi mungkin anai mo kata anai mo kata ikat tikwila tak tak kula pengasih ulu tak ima karo tuke kakat jangwit tuke la jangwa ima kakap piasun nikmulu tuke hangit tuke la kata tumaw na isit takukun tapungay la kusya takulumun natinga tayo mayto atingingin na kulo isit takukun asulahan na isit takukun tapungay la kusya takulumun Nasanya sikit halaga nung tapong na tayong tako ano kano yung ato ano ro kita kaya kay tako ano man na natin adhiyo na tama na ro kini mikay naping tayo may di yung ato na para kumaw may tuminiyo yugun kum tapang mga kumaw tuminiyo yugun tayo malay ane kung mo ko di yung Tuk aku tahu ni, kau ni mungkin ni tak makan lekali. Tapi malah jangan ilali kapiah ni kau kulu apa kai. Baik mak, asyiklah. Tapi ni katakan nung ilah atau tiga katakan nung ni jom nana kata ulu nung ni berpeja kata tak aku ni berpeja kata tak aku. Tak ada, tak ada betul kau nak cuba dekat tu ada berapa? Imajin meja kan? Ani kulu. Tak aku Pada tahun lalu naga nak gua kerja doktor doktor mak. Kalau nak semangat itu ada pita kat tu jangan itu. Amin cakap tahun lalu lagi lagi mak. Harapan cuma kerja dulu ngan mak waktu. Mak tu lemah kat tu tunggu lu. Nona cerita ku ada, nona cerita ku tak ada lagi aku ada ni. Nyunau. Pita kat tu jangan itu lewat nung. Kalau nak semangat itu ku apa juga. Tak kali. Tama ko, asuila aulay na talaw ito nga. Manali. Aula ka taong natumid ako lo yung ahakit yan eh. Nung kingin na ko ka ma, aula ko na siyang ito nga. At ako. Tama, ana bilang niyo, sibulog pa ito nga niyo kalangat ka ma. Asuila, an cakik ialah apa lah nak tua lalu lalu teman kan emas jualin kan emang itu tu cerut tengah tak ada mana kita sulai ubung alat semang itu tak ialah bujuli mana yang terlalin apa lah jualu lalu ada email juga tak ialah lekai silap tua kami Kan emang itu tu agak lorot tengah silap tu orang ni mana dah inyo inyo naga ni inyo alun ni imai lorot tengah tak kali tu saya kami tanah tu kulat tu saya keluarga imai lejo agai adang itu aku nang itu ibitu itu ajuilah taman itu mana alun Nona ini ikalun ni ikalun mitjan ni. Kan ni macam ini aku tu nengi tapi orang tahu lah cuma macam. Tapi cuma nak kan emang itu tu cuma ni usah kau gama. Tak gua nona kati pun kati ujung di sama ujung di sama berlai ujung. Pengajian ikutin pengajian mana berlai. Tama, ane bilang ni cibul lupa tunggu ane ukalangat tak ama, aju bilang, an cakik ialah apa lah nak tua lalu lalu teman kan emang jualin, kan emang itu tu cerut tunggu, tak ada mana kita sulai ubung alat semang itu tak, ialah bujuli mana yang terlalin, apa lah jualu lengan tak. Imali juga, dah. Ila lekai silap doa kami. kanimang ito to akarulot to nga. Sila to ang mayo ni. Mane da, inyo yung nangan ni, inyo alun ni. Imayok to nga. Takali, to sa agami, tana to kula to sa kikuluka. Imayali to. Agay, atang ito kakon nang ito. Ipitong ito. At wala, tamaan ito, maani at noon na rin ni ikalun ni ikalun mitsaan ni kani mayo inya kato ng ito apiw na kata ulo at sumo mayo dahil tuman na kani mang ito to suminiw sa kuy kama dahil kuwa noon nakatibun katiw yun tisamaw yun tisamaw wala yun pingatyo ng ikuting pingatyo manyo wala yun. Ida tikita kota jo kota jo mane ida kupalo lo kulo ta mane lo kulo we e kalo me ngolo kulo we labo taima kan taima ime ime ti atukuro jo ngai ime ti atukuro jo ja kata kuna jo te maga ma ane ngai jo jo lo kama ka ti akun na kun netu ngalo chini kun na kun netu ngalo. Tai mai tu tu nyaro tu ngak tu ngak lu ko ngak tu tu pak tu ka tau si uti lu ko ah ro na chi ni gun nang itu kula pin pin jo ko chi ni mak ngun ni chake ga kan ni ma jo ta ko ngin da chake ko lu ko ta mam mi lu ga na la jo ai pa ga chi ni nap tu ai pa ga chi ni jo tu ma yang itu ah ni pa to ka lu tu mang itu ni pa lu tu mang itu inaro ui ga tupili tu atak kane upe ngakuru man tupak tau kumala tau man ane alola kame tak kane tau tupili tu ang upat tau lu kupat tau loka asu ila chini lau tu mangai tu ngana laka ina kata kalo ka mau ngale lau tu mangai tu nga angai jok tu pakut tu kuru ka angai jok kala kuru urut tu lego tala ina suung bala urut tu lego tala ma asu ila tu lu ka pat tu kalangan ulla ga bikku sakana no paya ani takuwa ta ba ko ga mo cha pe ko ko we anan ima ga lo ani ngi tu tu so ga jong ta ba a joi da la kapalle a jong tu lu ga pal tu ha nga ne jong a ko we a ta ro ko we lo ta mo ma ta ro ga ma ta pin na sa ti na ba la ri lo go chu li ta ma ta ni ulla ga lo kun dulu kau pada tuangan itu kau bunga. Amat tu anak kau pelajar juga kau macam ni tak kurang kau bunga. Ilo ni ngang. Ida kau bayar atau kalau kau bayar kat laut saya muka mak atau ada ngilang. Tapi mak atau ilah saya kekurangan. Dan aku tak nak tak. Ini aku ni tak jemban. Tapi aku nak kalau. Tapi aku nak rotan. Kangen katak tua dong mata ini ujian ni siapa yang kata jaga kangen katak tua tu ini pingun nak ni agam siapa lek tu nga ini ada kalau aku mak aga gua dia tu kita ni toko kulak kangen toko lak tu nga kai tak tu nga tapi tak cuma ni aduh lapis ni sokong ni makon ni elagami angin tu kata orang kat dia. Imai dengan lagu itu betul atau enggak? Tanah pokulung, aku mesti ada makan dan makan dalam ini. Kau tak kata ini apa kau tak? Angin yang aku kalut aku wiking malu. Angin yang mama panik kau wiking tak kau nak kau tak? Aduh, lapik kau ni ada yang mesti buat mak. Itu betul kalau kejung. Tapani isak saligo sa isak saligo to si matiligo kabuting ng ulo unyak tapon. Tay mapijay yung madumman at tungkol lang ina ta. Tay ma asuila pinasa ako si mako siningin na ma siningit siya kama kanin mga siya tunga tungo siya tunga tungo ito apetito. Tay ma ayaw ko man ako ma ayaw ko na kata ako talagang kanai ko na matatag ko at yung ila ilidak tulog tabon piutia cengung kuneng ngating tai mangano kue kote joko ma tapa puti to nyo lotte ma tai kuninga au lotte ma kati kila otse mesa nelo puba lotte ma ijo le meoni amma lo sana kaza me amma lo kesa alang enna ipeja me tap amma lo panap tau me amma lo kit kesa alang enna nala leo kape nga kata alang amale king kesa alo kia kakit tatu ame taiko ayang kau jam kone takai nyong kulang mangata nyong ikulang mangata lo ne tapau dok takai nyong le man ka taima

0: tai mangan nukkangala karoga ma ilannikkon qaujima janni qaujima yunni uwanni upaktau shungugama tamakku apichutigilluge oqausigijumaluartagali ilirasungallut imakkuktuin apersuqattarlit apersuqtaulluni quvianattiartu kiu nalugukku kiutaangilanga qaujimagukku kiuniarpaqa
1: ublumiulerto inuktut uqarni ayoqtut amihu mata nutagabut engutagayaujut inunermik kaaktut qinertut ilangit uwagut tagbani qitiani tutigut qanno tamakkua katipaalerunnarpat uqaravit ilerahungillutik tunneahungillutik uqal apeqqoruagangitnik ukkuingaaruvit ukkuerutijaunnarpa
0: aku ni ada ukui yang ingin nama ketingan ini nama tau evit itu. Tapi mengkatluna di cokau yang mengitiak lunga 15 ini ukui ukuk lunga branded sanitary yang mau ada dalam si makam. Tahun ini dalam 1957 kisah ni utitain nak lunga. Nalu dalam ketingan ini lunga ilangan itu si nak tu meokang nak tu. Naluliguyukkama inuktitun pilirijareaksam qisingniklu kamiliornermiklu aperigaluaraangama angnauqatinna ahanaluyungali taimatuinnerli pisiunguyunga imanna kiutuinnaqattarmata isumavalilaarsimagamai inuisaglutuyualui pisit pisunnartualullutti ayernneqatsuoqat
1: kati malialakapi uqaqatigi katitsiaqumaaqakkit aabakeq qaujimagit
0: ya
1: tuhaakkaneruarnarluni katimakkanereaqalilau mata tuhaarvigikkanereaqumaaqmiyavut tamaani kangerlinermi taakkua ilinniamaarlutik katimajut inuuhilerinermi maana nipimik tuhaalaurniaqmigapta 3:30 muak palene le nik mikmat tamna Peter amma Susan annang meun imngiu tene imngerlutik tuhane ak mejabun